0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka,
2: apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, rasa pastinya favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti STCK dengan Tijus.
1: Bang, STCK 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum ST Tijus, bang.
1: Tijus. Ah, seger. Satu lagi ya, bang, ST Tijusnya.
2: Wah, pantesan kita tuntung terus ini.
5: Makanya ganti STCK dengan Tijus.

Jiwa, tenang, tenang, ini sih kau pernah.

0: Wis, wis, wis, jalan. Pancing jelas kenan top Marco.
1: Orang apa tau pak ni? Kok jajus, jajus
0: ini? Atas awak diri kira tau nandur bangsa ni sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene ha. Iki tanduranku.
1: Iya pak, apik tenan. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh. Orang kata gedang lan nyolione. Pak durung durune sing tanduran gedung ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah ati?
0: Iki kenah merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti nang setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mbok KCC Astro Tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa
0: ta jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye pak
0: wis wacanen dhewe nek kemasane aku selak budal menyang kebon lho
1: ya bapak iki lho
2: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yadni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo Pupuk KCC Astro Ugi Sakit Kapundut Dateng toko-toko sak celak panjenengan
3: Mbak iya sing full senyum sayang
4: Kerja seharian Capek atau habis putus cinta Ambiar dong Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Angolani Radio. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya Dewi, calon bayi ini awak Dewi kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah katih cewek.
1: Sedih lo mana lahiran, aku senyap di jenengi lo Dewi.
2: Iya mas, mengkos yang lahir pertama di jenengi siapa ya mas Bena eh?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus yang lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek njeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Difeng Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

bosan, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sunarman dari Clearing Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada artikel teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings K9.

0: Suku tabur ini kerap gawe rugi ake sengkeli utawa ngabar panen satu urangnya nanti.
1: Ya mesti wae pak, pokok tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh alah, terus ono solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ono pak, kanti wujud tablet lan didelepke dadi ake pupuke kekunci nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosisnya cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 中国人飞机啊。Mitra Sungguh Langit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 kurang deh.
2: Oh, jaring sakit, sedo semaun mbak.
1: Emoh ah, 5.000 weto. Engkau tak judui dalane, pun cepet tekan omahku ya, ya.
2: Buat sakit mbak, nek sedo song ya, ulo purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Manda pundi mbak. Lah niki manda pundi mbak.
1: Wis tak omongi cek mau, nek 5.000, engko tak jujur dalane. Ning nek 10.000, ya ora tak jujuri omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Sparkling Eau de Parfum.
4: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: Sparkling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Yuk Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Suara melelai, Stan. Ini si Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang special delicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

0: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mbak iya singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yuk Bira, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Putra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ya, esok ki bae ujian to.
2: Iya, nah bae.
1: Ujiane yo apa lo sesuk ki?
2: Sesuk iki sesuk wae ujiane biologi.
1: Wala, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Wala, yo wis saya sinau.
2: Yo wis nena ayo.
1: Iki anu ya. Ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini foto.
1: Ya
2: terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kembali semua mitra dan solusi kebanggaan tenaga. Yang mitra selamat, selamat pagi ya. Senang sekali rasanya dia kembali dapat menyapa mitra Sumulangit dimanapun Anda berada. Dan apa kabar pada hari Senin ini? Apakah Anda berlibur atau tetap masuk ataupun beraktivitas seperti biasa pada saat ini? Dan apapun aktivitas yang Anda lakukan pada hari Senin ini, ya, semoga semuanya diberikan kelancaran, kebahagiaan dan juga dan bagi yang berlibur juga diberikan ketenangan ya, dan bisa recharge energi untuk melakukan aktivitas pada esok hari. Dan pada hari ini ya, di hari Senin, juga merupakan bulan Juni atau awal Juni, tanggal 1 Juni ini juga diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Maka dari itu ya, di hari ini kan mitra semangat mungkin ada yang berlibur ya di tanggal merah ini, ataupun juga masih tetap bekerja itu juga ada. Dan maka dari itu ya, di tanggal 1 Juni ini, jadi apa sih tema yang diusung pada hari lahir Pancasila pada tahun 2026 ini? Nah, Badan Pengkaji Pancasila ini telah merilis tema dan juga logo resmi di hari lahir Pancasila di tahun 2026. Adapun pada peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, BPIP mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan melalui tema ini, seluruh masyarakat Indonesia diajak untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga persatuan bangsa. Selain itu, tema tersebut juga menjadi pengingat bahwa perdamaian selalu berawal dari nilai yang dijaga bersama, yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan simbol paling utuh tentang keberagaman, keberanian, dan juga identitas bangsa. Selain meramaikan peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di ruang digital, peringatan hari ini juga dilaksanakan melalui upacara bendera. Karena upacara tersebut menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan kita tentunya berharap ya mitra Sumulangit, di hari lahir Pancasila ini tentu tema-tema yang diusung ini bukan sekedar hanya tema saja, hanya formalitas saja, tapi benar-benar dapat meningkatkan semangat gotong royong, toleransi, dan juga persatuan yang terkandung dalam nilai Pancasila. Dan ini memang terus harus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan terdekat ya, seperti keluarga, kemudian tempat kerja, hingga masyarakat sekitar. Dan yang mitra semangat, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait cuaca, arus lalu lintas, ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan jangan berminat channel terlebih dahulu, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Dan jangan kemana-mana, tetap di 99.2 FM.

0: apa sih?
1: No, ini Soklin Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soklin Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soklin Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soklin Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soklin Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soklin Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Koper Tepat, promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, mahal. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa, Nek?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang, Nek.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital.
3: Digital
2: itu dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?

0: Itu belum semua, Pak. Di SD Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: SD Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
2: Yang mitra Sanggulang masih di Geraha Warta. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun dari meja gatekeeper. Dan untuk informasi pertama ini berasal dari Kabupaten Ngawi. Razia gabungan di Ngawi, jaring 8 manusia silver dan pengemis jalanan. 8 manusia silver dan pengemis jalanan terjaring razia gabungan yang digelar di sejumlah ruas jalan dan persimpangan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Minggu 31 Mei 2026. Mereka diamankan oleh petugas karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kasat Sinapta Polres Ngawi, yakni AKP Dandung Setiawan, menyebut bahwa operasi penertiban tersebut melibatkan sejumlah instansi, yakni Satpol PP Kabupaten Ngawi, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana atau DP3AKB, Kabupaten Ngawi. Sejak pagi, petugas melakukan penyisiran di sejumlah titik yang selama ini kerap menjadi lokasi aktivitas manusia silver dan pengemis jalanan. Beberapa lokasi menjadi sasaran operasi, antara lain yakni Simpang 4 Kartonyono, Simpang 4 PB Sudirman, Simpang 4 Siliwangi, Simpang 4 Tiara, Simpang 4 Kandangan, Simpang 3 Tawun, hingga Simpang 4 Karangsari. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 8 orang yang beraktivitas sebagai manusia silver dan pengemis jalanan. Selain itu, petugas juga menyita 1 unit sepeda motor Yamaha Satria yang ditinggalkan pemiliknya saat berusaha melarikan diri ketika razia berlangsung. Menurut Dandung, kegiatan penertiban dilakukan sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait maraknya aktivitas manusia silver dan pengemis di sejumlah persimpangan lampu lalu lintas di wilayah Ngawi. Selain mengganggu ketertiban umum, keberadaan mereka di tengah arus lalu lintas juga dinilai berisiko menimbulkan kecelakaan, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Delapan orang yang diamankan juga telah diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Ngawi untuk didata dan juga mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Jadi juga menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala bersama instansi terkait untuk menekan keberadaan manusia silver dan pengemis jalanan di ruang publik. Menurutnya, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan.
0: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
2: Yang mitra Sanggulangit, penertiban manusia silver dan juga pengemis jalanan yang berada di Kabupaten Ngawi ini merupakan langkah yang tepat ya, yang dilakukan oleh tim razia gabungan ya, karena memang khususnya ya, di kawasan persimpangan seperti perempatan ataupun pertigaan ini kerap kali banyak manusia silver maupun pengemis jalanan yang berlalu-lalang begitu. Karena selain dapat mengganggu ketertiban

0: mobilitas publik ini juga dapat membahayakan ya bagi manusia sepeda itu sendiri, pengemis jalanan maupun bagi pengguna jalan yang lain. Jadi bisa dibilang dapat meningkatkan risiko kecelakaan di sekitar perempatan ataupun tempat-tempat yang memang sering dilakukan mengemis ataupun juga manusia silver berada begitu. Dan tentunya selain mengamankan manusia silver dan juga pengemis, pembinaan dan pendampingan ini juga perlu dilakukan oleh dinas terkait agar mereka mendapatkan akses keterampilan dan juga skill yang lain yang tentunya dapat meningkatkan taraf hidup mereka untuk kedepannya, sehingga juga dapat berkelanjutan serta dapat mencari alternatif mata pencarian yang lebih aman. Dan tentunya kita juga harap agar terdapat sinergi antara pemerintah daerah, juga dinas sosial dan pihak-pihak terkait untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini bisa dibilang mengaturkan hidup di jalanan. Baik, Mitra Sulangit, informasi tadi ya, tentunya kita juga berharap agar dapat diselesaikan dengan bijak dan tentunya dapat berkelanjutan. Baik, Mitra Sulangit, tetap di 99,2 FM Radio Sulangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sulangit, informasi dan solusi.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Femoni, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindung atas touch and head. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa.
2: Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
2: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, dok, api, iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan pedhe ngapusi to?
2: Lha piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Yang bodho-bodho palsu ini kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, Bang.
6: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan emosi untung terus ini.

0: saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumber Langit

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifol Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksan tahan lama. Aku approve banget sama Gifol Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifol Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, Mitra Rasanya masih di Geraha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun dari meja Gatekeeper. Kali ini ada satu informasi dari Madiun. Pemerintah Kota Madiun mulai mematangkan sejumlah proyek prioritas yang akan dikerjakan pada tahun 2026. Adapun salah satu yang menjadi perhatian adalah revitalisasi Pasar Mojorejo atau yang lebih dikenal dengan Pasar Templek. Proyek tersebut disiapkan dengan anggaran sekitar 400 juta rupiah dan saat ini masih dalam tahap pematangan perencanaan sebelum memasuki proses lelang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Madiun, yakni Dwi Setyo Nugroho, ia menyebut bahwa seluruh program pembangunan harus dipastikan matang sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan persoalan saat pelaksanaan maupun pasca pembangunan. Menurutnya, revitalisasi Pasar Templek akan difokuskan pada pembenahan wajah kawasan pasar, sekaligus peningkatan kenyamanan bagi pedagang dan juga pengunjung. Pekerjaan yang direncanakan meliputi penataan fasad dan gapura pasar, penataan pedagang kuliner, serta penambahan area pujasera yang lebih representatif. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas Pasar Templek yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat kuliner legendaris di Kota Madiun. Selain Pasar Mojorejo, DPUPR juga menyiapkan penyempurnaan pasar barang bekas di kawasan Jalan Hayam Wuruk. Kawasan tersebut nantinya diproyeksikan menjadi sentra perdagangan barang bekas dan juga barang antik yang memiliki nilai ekonomi. Tanya fokus pada proyek tahun ini, Pemkot Madiun juga mulai menyusup konsep pembangunan sejumlah kawasan strategis untuk tahun 2027 mendatang. Beberapa proyek yang masuk perencanaan antara lain penataan kawasan Proliman Tugu Bendekar, pengembangan sentra PKL dan kuliner di Jalan Rimba Dharma, serta penataan kawasan Rimba Mulia di belakang Stadion Wilis. Adapun khusus kawasan Rimba Mulia, konsep yang disiapkan mengarah pada ruang publik berbasis aktivitas olahraga ringan dengan fasilitas jogging track, jalur pejalan kaki, serta area terbuka yang terintegrasi. Proyek revitalisasi yang masuk prioritas 2026 diperkirakan mulai dieksekusi pada bulan Juli. Ya, Mitra Selangit, informasi tadi ya, diharapkan selain revitalisasi wajah pasar ya, tentunya kita juga berharap agar penataan pasar ini juga berpotensi untuk mendorong ekonomi lokal. Dengan kawasan kuliner yang lebih representatif, pelaku UMKM juga dapat memperoleh peluang usaha yang lebih baik dan tentunya dengan penataan wajah baru, harusnya dapat menarik pengunjung yang lebih banyak untuk berbelanja maupun menikmati kuliner khas daerah di Kota Madiun. Dan yang terakhir tetap di 99,2 FM Radio Songlangit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Tangguangi Media. Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sanggul Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perser rahasiane
2: kan lho, Pak? Tenang, Pak Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi spesial wae.
1: Lah cara nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
1: Bune. Terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadiyo dateng.
3: Toko Kurniatani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Datani atau Mas Desa Cerabak Selahung Ponorogo. KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Radio Sanggulang

0: Ya, Mitra Sulangit masih di Geraha Warta, masih bersama dia yang akan menemani Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Dan pada kesempatan kali ini, dia tidak lagi sendiri karena sudah ada teman magang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yakni sudah ada saya yang sebenarnya sudah siap dengan satu buah informasi dari meja kiat kiper. Silakan, sila.
1: Ya, Mitra Sulangit, informasi kali ini berasal dari Madiun. Libur panjang Idul Adha yang bertepatan dengan cuti bersama dan akhir pekan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat melalui Terminal Purboyo Madiun. Jumlah penumpang yang datang maupun berangkat tercatat melonjak signifikan dibandingkan hari biasanya dengan tujuan perjalanan yang masih didominasi di wilayah Surabaya. Pengawasan Satuan Pelayanan Terminal Purboyo, Ali Imran Haryadi menjelaskan bahwa kenaikan jumlah penumpang cukup tinggi selama periode liburan. Selain penumpang, pergerakan armada bus juga meningkat, ditandai dengan bertambahnya jumlah bus yang masuk dan keluar terminal setiap harinya. Untuk mengantisipasi puncak arus balik, pengelola terminal telah menyiapkan 15 armada bus tambahan yang siap dioperasikan jika terjadi lonjakan penumpang. Ali juga menghimbau masyarakat agar memanfaatkan fasilitas terminal saat naik dan turun bus, sehingga perjalanan dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan nyaman selama masa liburan panjang.
0: Ya, itu tadi informasi dari meja gatekeeper. Ya, Mitra Sulangit tetap di 99,2 FM Radio Sulangit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan gue ingatkan kepada Mitra Sulangit yang ingin berbagi informasi bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811 3555 992.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok,
1: pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok, kasihan dia lagi sakit.

0: adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembulangit.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Bu, sampean ki nyuwun perser rahasiane
1: kan, Pak? Tenang, Pak, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi susan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune
0: terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Radio Sambalang

0: Yang masih di Geraha Warta, masih dengan Bia dan juga Sela yang akan memberikan informasi di ruang dengar Anda. Dan kali ini pada pukul 12.16, sebenarnya saya sudah siap dengan satu informasi dari Meja Gatekeeper. Silakan, Sela.
1: Ya, Mitra Sungguh, informasi kali ini berasal dari Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mematangkan penataan kawasan Taman Pemuda Soekarno pada tahun ini dengan anggaran sekitar 5,6 miliar rupiah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Ngawi menargetkan proses lelang pekerjaan dimulai pada bulan Juni agar pembangunan fisik segera berjalan. Penataan akan difokuskan di area belakang patung Soekarno yang mengarah ke Terminal Kertanegara. Di lokasi tersebut, pemerintah daerah berencana membangun 5 unit gedung yang akan difungsikan sebagai kantor bersama bagi 10 organisasi kepemudaan di Kabupaten Ngawi. Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUPR Ngawi, Yesi Widiarti, menyampaikan bahwa proses lelang ditargetkan berlangsung pada Juni sehingga tahap pembangunan dapat segera dimulai. Selain gedung organisasi, proyek ini juga mencangkup pembangunan pendopo serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan organisasi, komunitas maupun masyarakat umum. Yesi menambahkan bahwa pemerintah juga akan melengkapi kawasan tersebut dengan fasilitas sanitasi dan sarana pendukung lainnya guna menunjang kenyamanan serta aktivitas para pengguna kawasan.
0: Nih, Mitra Sungguh, informasi tadi dari Meja Gatekeeper. Dan mengenai informasi tadi ya dari Kabupaten Ngawi tentang penataan kawasan Taman Pemuda Soekarno dengan anggaran sekitar 5,6 miliar ini, memang anggarannya bisa dibilang cukup besar ya Mitra Sungguh semuanya. Ya, kita berharap dengan anggaran yang cukup besar itu semoga tata kelola kota, tata estetika kota ini juga semakin menarik setelahnya. Dan tentunya setelah diadakannya ataupun setelah dilakukannya penataan tata kota di Kabupaten Ngawi ini, masyarakat dan warga sekitar, masyarakat sekitar di Kabupaten Ngawi tentunya bisa menjaga ya, menjaga ketertiban, kebersihan dan juga kenyamanan di kawasan Taman Pemuda Soekarno ya, agar kedepannya ini bisa berkelanjutan dan dapat dirasakan di jangka yang panjang seperti itu. Dan kita juga tentunya berharap agar penataan kawasan Taman Pemuda di Ngawi ini dapat berjalan lancar dan tentunya dapat berdampak bagi masyarakat sekitar. Baik, Mitra Sungguh, tetap di Senasungan kepada FM Radio Sungguh.

0: 飞机呀。
1: Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang nih.
1: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Koper, jujur alun-alun Ponorogo. Tetap

0: Yang mitra semangat masih di Geraha Warta, kali ini pukul 12.50. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun di meja Gatekeeper. Dan sebenarnya Sila sudah siap dengan satu informasi. Silakan, Sila.
1: Ya, mitra Sunggulangi, informasi kita kali ini berasal dari Magetan. Uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Kresno, Kelurahan Tambran, Kabupaten Magetan, memunculkan sejumlah evaluasi setelah beberapa bus mengalami kesulitan simpangan. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah bus terlihat harus berjalan mundur untuk melanjutkan perjalanan saat pelaksanaan uji coba arus lalu lintas pada 23 Mei lalu. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Magetan, Ahmad Fauzi Ihsan, membenarkan adanya kejadian tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi setelah menerima laporan dari petugas lapangan. Menindaklanjuti hasil evaluasi, Dishub berencana menambah rambu petunjuk lalu lintas di sejumlah titik strategis untuk membantu kendaraan besar menentukan jalur yang tepat saat memasuki kawasan pusat kota. Fauzi menjelaskan bahwa bus dari arah Madiun nantinya akan diarahkan melalui Jalan Bangka karena jalur tersebut dinilai lebih aman dan memberikan ruang manuver yang lebih leluasa bagi kendaraan besar. Ia juga menegaskan bahwa truk memang dilarang memasuki kawasan kota. Selain itu, evaluasi terhadap pola lalu lintas akan terus dilakukan selama masa uji coba agar skema yang diterapkan benar-benar mampu menjaga kelancaran dan keselamatan seluruh pengguna jalan.
0: Baik, ini terasuang informasi dari meja Gatekeeper. Nah, terkait informasi uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Kresno di Magetan ini, tentunya harus ini ya, harus ditingkatkan agar nantinya ya seperti hanya kendaraan besar seperti bus ini tentunya dapat melintas dengan nyaman dan dengan tidak harus putar balik lebih jauh seperti itu. Dan kita juga berharap agar adanya uji coba rekayasa lalu lintas ini juga dapat mengurangi kemacetan serta juga dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan dalam menciptakan lalu lintas yang lebih tertib. Dan kita tentunya juga berharap agar evaluasi dari uji coba rekayasa lalu lintas ini dapat memberikan solusi terbaik bagi kelancaran transportasi yang berada di Kabupaten Magetan. Dan sehingga tentunya ini juga berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat agar lebih nyaman, aman, dan juga tentunya lebih efisien. Dan yang mitra Sunggulangi tetap di 99.2 FM Radio Semangat karena masih banyak informasi yang akan kami berikan di ruang dengar Anda.
2: Radio Sunggulangi, informasi dan solusi.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sunirman dari Clearing Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
8: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soal jemblung ki lho.
9: Sik, aku duwe solasine, Dek.

Sakuna Shazaira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveful Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveful Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveful Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Cruzando la Nave. Información del Solis. Ya, mitra sangat masih di Geraha Warta. Masih bersama dia yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Dan pada kali ini dia akan memberikan satu informasi bagi mitra sangat yang berprofesi sebagai petani ya dalam sehari-hari. Ini dia memiliki informasi mengenai pupuk ya, yang tentu ini dapat meningkatkan hasil panen di bidang pertanian Anda. Karena keberhasilan panen ini tidak hanya ditentukan oleh cuaca, tetapi juga perawatan tanaman yang tepat sejak awal masa tanam hingga masa panen tiba. Dan kali ini ada pupuk KCC Astro, yang dimana pupuk KCC Astro adalah pupuk cair majemuk PPC dan NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen. Terutama cair majemuk PPC dan NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen.

0: lombok atau cabai, meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit seperti layu, antraknusa, dan kuning, serta dapat memperkuat kerja dari pestisida. Kemudian ada pupuk KCC tablet, pemupukan 1 kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman anti ambruk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan biaya operasional. Adapun keunggulan umum dari pupuk KCC Astro, yang pertama, penyerap cepat, yaitu formula khusus untuk memungkinkan nutrisi dapat diserap dengan cepat melalui daun. Yang kedua, ada ketahanan ekstrim, membantu tanaman bertahan dalam kondisi lahan kurang optimal seperti halnya dalam lahan yang asam ataupun lahan yang kering. Yang kemudian juga ada efisiensi, yaitu mengurangi kehilangan nutrisi karena pelepasan bertahap. Dan yang terakhir, mudah diaplikasikan. Ini untuk varian cair, ini mudah disemprotkan, dan untuk varian tablet ini juga mudah untuk ditabur. KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan, cocok untuk petani pemula maupun profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di daerah sekitar Anda. Dan ya, Migrasi Langit, semoga informasi yang dia sampaikan tadi dapat bermanfaat, dapat menjadi referensi bagi Mitra Sungai Langit yang berprofesi sebagai petani dalam merawat tanaman ya, agar tumbuh lebih optimal dan juga menghasilkan panen yang maksimal. Dan tetap bersama kami di 99,2 FM Radio Sungai Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sungai Langit.

0: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kibul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Nih Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Nusa Dua. Informasi dan solusi. Ya, mitra semangat masih di Geraha Warta. Kali ini masih bersama dia yang sudah ditemani oleh teman magang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kalau kali ini ada Intan yang sebenarnya sudah siap dengan satu informasi dari Meja Cap Deeper. Silakan, Iman.
1: Mitra Sang Langit, berita kita kali ini berasal dari Ngawi. Stasiun Wali Kukun yang terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah semakin penting sebagai titik mobilitas warga di barat Kabupaten Ngawi. Dari Januari sampai dengan April 2026, jumlah pelanggan meningkat signifikan. Dibandingkan tahun lalu, orang naik menjadi 24.311 orang dan penumpang turun menjadi 22.671 orang. Kenaikan ini menunjukkan kereta semakin dipilih masyarakat untuk menunjang aktivitas harian dan perjalanan antar kota. Perkembangan itu sejalan dengan kinerja positif ekonomi dan sosial di Kabupaten Ngawi. Menurut BPS, ekonomi 2025 tumbuh 5,31%, lebih tinggi dari 2024. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling cepat. IPM naik menjadi 74,43%, pengangguran cuma 2,26%, dan angka kemiskinan turun menjadi 13,62%. Kondisi ini menandakan pendidikan, kesehatan, dan daya beli warga semakin membaik, sehingga mobilitas juga meningkat. Ane Purba, sebagai Vice President Corporate Communication KAI, mengatakan pertumbuhan pelanggan menunjukkan kebutuhan terhadap transportasi publik yang mendukung produktivitas dan konektivitas daerah. Stasiun yang sudah beroperasi sejak 1884 itu kini juga memudahkan akses ke tujuan wisata dan pusat aktivitas di Ngawi, sehingga KAI terus menjaga pelayanan agar stasiun tetap mendukung perkembangan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata setempat.
0: Baik, mitra semuanya, informasi dari Meja Gatekeeper. Nah, informasi tadi ya, stasiun Wali Kukun yang terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini menjadi titik mobilitas warga di barat Kabupaten Ngawi. Dan perkembangan ini juga menandakan ataupun merupakan sebuah indikator meningkatnya penumpang ya, yang ataupun masyarakat yang menggunakan kereta api sebagai moda transportasi mereka, dan juga menjadi indikator bahwa di Kabupaten Ngawi sendiri juga ekonomi ini juga ikut bertambah. Dan tentunya peningkatan tersebut juga perlu diimbangi dengan peningkatan layanan maupun kualitas dari kereta api sendiri. Dan kita juga tentunya berharap agar stasiun Wali Kukun ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tentunya juga sekaligus dapat mendukung perekonomian daerah. Dan tentunya semoga kita juga berharap ya, agar jumlah pelanggan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan transportasi kereta api agar lebih baik dan juga semakin berkualitas. Dan ya, kita selalu tetap use 9,2 FM Radio Semulangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
2: Radio Semulangit.

0: Ya, mitra semua kita masih di Kerah Warta. Kali ini masih bersama Bio dan juga Intan. Dan sepertinya Intan sudah siap dengan satu informasi dari meja gatekeeper. Silakan, Intan.
1: Baik, mitra Suang Langit, berita kita kali ini bergeser ke Magetan. Wacana regrouping atau penggabungan sekolah muncul di Kabupaten Magetan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Dindikpora mengakui isu tersebut sedang dibahas secara internal. Namun belum ada keputusan soal sekolah mana yang akan digabung. Pemkab memilih berhati-hati karena kebijakan ini menyangkut hak pendidikan masyarakat. Kepala Dindikpora Suhardi menegaskan bahwa sekolah dengan sedikit murid tidak otomatis digabung. Faktor seperti akses bagi anak di wilayah pedesaan dan keterbatasan transportasi menjadi pertimbangan utama. Suhardi menambahkan, setiap rencana regrouping harus melalui kajian menyeluruh karena dampaknya meliputi penataan guru, perubahan data pokok pendidikan atau dapodik, dan pengelolaan dana BOS. Dindikpora tak ingin terburu-buru jika regrouping diperlukan. Harus diputuskan secara matang dengan mengutamakan hak anak mendapatkan pendidikan yang layak dan mudah dijangkau.
0: Baik, ini terkait informasi dari meja gatekeeper yang terkait wacana regrouping atau penggabungan sekolah di Kabupaten Magetan ini. Kita tentunya berharap agar langkah yang dilakukan ini benar-benar sudah dipertimbangkan dengan matang dan tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Magetan. Dan tentunya dengan adanya regrouping ini, kita juga berharap agar para siswa yang mendapatkan ataupun ikut serta dalam regrouping ini mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan tentunya juga baik dan juga nyaman fasilitas yang ditunjang seperti itu. Dan selanjutnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta edisi Senin 1 Juni 2026. Dan bagi kita semua, jangan berpindah channel terlebih dahulu karena setelah ini masih ada program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Saya Bia, Intan dan juga Sela pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Sambalang.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kados cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lho Dek.
2: Iya Mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhe utawa pas lagi bulan nek nyeluk penak Dek.
2: Piye lho Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Five. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Five. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Mustafa Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Mustafa Family punya pelindung Two Steps Ahead, formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Mustafa Family. Mustafa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Yubila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingful, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspert rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran gak? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingful. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingful, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspert rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran gak? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingful.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Hei, Lek, apa? Mau teko lampu Bang Cu, arep menggok ngiri.
2: Ya,
1: eneng tulisan belok kiri jalan terus.
2: Lah dalah,
1: apa ku? Aku kok malah bingung. Wong ngarep menggok ngiri kok kon jalan terus.
3: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.
4: Pancen abang-abang terlalu ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh pengragati.
5: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
4: sabar ini. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair.
5: Iya, gini. Iya, Pak Mi. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Terwai ketel, terakih banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae.
4: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair gitu ya. Sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan ama lan penyakit.
5: Ya terus carane nganggo?
4: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasan lho iki.
5: Ngono, ya wis, aku semudin saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Udi Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johor Badekan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
6: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
7: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
8: Axis Digital?
7: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
8: Wah, lengkap ya Axis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sumulang.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik apik tenan. Kudung iki joyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh.
0: Ngono, lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus, hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Sapa?
1: Ora ana sing gabuk, jagunge yo blas, ora ana sing bogang. Hasilé akeh lan apik.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos kalih atus seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuas, goyang.
2: Walah, Teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Teh jus lemon, Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan emu tuntung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
5: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
6: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Sekarang melelai stan. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong.
3: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.

0: Roman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi apik tenan. Gudang iki jurung yoro-yo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakah.
0: Mentes hasilé. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ana sing gabuk, jagunge yo blas, ora ana sing bogang. Hasilé wakah lan apik.
0: Nah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Ayo mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

dipancarkan dari Studio Sanggulangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Jirogo Sanggulangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Sanggulangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kabupaten Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Jurogo. Edisi siar Senin 1 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah pernyataan Taman Pemuda Soekarno Ngawi digeber, dana 5,6 miliar rupiah disiapkan. Krisis murid Dindikpora Magetan kaji rencana regrouping sekolah. Ya, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan Jurogo.

0: 99,2 Radio Sindorang, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pabgo Radio Songgolangit FM. Dan di kesempatan sore hari ini kita awali dengan informasi dari Ngawi. Terkait dengan pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mematangkan penataan kawasan Taman Pemuda Soekarno pada tahun ini dengan anggaran sekitar 5,6 miliar rupiah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Ngawi menargetkan proses lelang pekerjaan dimulai pada bulan Juni agar pembangunan fisik segera berjalan. Penataan akan difokuskan di area belakang patung Soekarno yang mengarah ke Terminal Kartanegara. Di lokasi tersebut, pemerintah daerah berencana membangun 5 unit gedung yang akan difungsikan sebagai kantor bersama bagi 10 organisasi kepemudaan di Kabupaten Ngawi. Akan difungsikan sebagai kantor bersama bagi 10 organisasi kepemudaan di Ngawi. Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUPR Ngawi, Yosi Widiarti menyampaikan bahwa proses lelang Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUPR Ngawi. Proses lelang ditargetkan berlangsung pada Juni sehingga tahapan pembangunan dapat segera dimulai. Selain gedung organisasi, proyek ini juga mencakup pembangunan pendopo serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan organisasi, komunitas, maupun masyarakat umum. Yosi menambahkan bahwa pemerintah juga akan melengkapi kawasan tersebut dengan fasilitas sanitasi dan sarana pendukung lainnya guna menunjang kenyamanan serta aktivitas para pengguna kawasan. Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings.
4: Popper hebat, popper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
5: Apa?
4: Telur, gula, dan minyak.
5: Apa nih?
4: Baju dijual di bawah harga pabrik.
5: Kurang nih.
4: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, jual alun-alun, Ponorogo. Tetap

0: 99.2 Radio Sumberani, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songolangit di 99,2 FM Radio Songolangit, kebanggaan Ponorogo. Hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Magetan terkait dengan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Krisno. Kelurahan Tambren Magetan memunculkan sejumlah evaluasi setelah beberapa bus mengalami kesulitan bermanuver di persimpangan. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah bus terlihat harus berjalan mundur untuk melanjutkan perjalanan saat pelaksanaan uji coba arus lalu lintas pada 23 Mei 2026. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Magetan, Ahmad Fauzi Ihsan, membenarkan adanya kejadian tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi setelah menerima laporan dari petugas di lapangan. Menindaklanjuti hasil evaluasi, Dishub berencana menambah rambu petunjuk lalu lintas di sejumlah titik strategis untuk membantu kendaraan besar menentukan jalur yang tepat saat memasuki kawasan pusat kota. Fauzi menjelaskan bahwa bus dari arah Madiun nantinya akan diarahkan melalui Jalan Bangka karena jalur tersebut dinilai lebih aman dan memberikan ruang manuver yang lebih leluasa bagi kendaraan besar. Fauzi juga menegaskan bahwa truk memang dilarang memasuki kawasan kota. Selain itu, evaluasi terhadap pola lalu lintas akan terus dilakukan selama masa uji coba agar skema yang diterapkan benar-benar mampu menjaga kelancaran dan keselamatan seluruh pengguna jalan. Ya, Mitra Songolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo sore hari ini di CCR Senin 1 Juni 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mei bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalam.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

namanya al-isyarat wa tambihat. Dia bilang, tidak semua orang bisa. Allah hanya menganugerahkan kepada orang-orang khusus. Jangan sekali-kali menganggap remeh orang-orang ini. Jangan juga melecehkannya. Jangan pernah memaki mereka, karena Anda yang tidak tahu, mereka lebih tahu. Kalau guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, itu berkata, jalan ini jalannya aristokrat. Tidak semua orang bisa. Kita akan singgung itu bagaimana perjalanan mereka menuju Allah. Kita mau yang di tengah aja deh. Okay. Yang pertama, yang saya ingin singgung soal Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, banyak kontroversi di dalamnya. Yang pertama, apakah Isra itu terjadi langsung setelah itu Mi'raj, atau ada waktu Isra dulu, setelah beberapa lama Mi'raj? Beda pendapat. Yang kedua, kapan Isra itu? Banyak ulama berkata bahwa itu di bulan Rajab, 27 Rajab. Tetapi ada ulama berkata begini, kita sepakat bahwa salah satu yang dijadikan tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah menghibur Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Sayyidina Khadijah itu wafat di bulan Ramadan. Jadi bagaimana bisa Isra itu di bulan Rajab? Ya kan? Oke, itu kontroversi. Saya selalu berkata bahwa kontroversi tentang waktu itu jangan terlalu memusingkan kita. Sama halnya sikap kita terhadap orang-orang Kristen yang berkata Natal itu di bulan Desember, ya kan? Kartu kita Nabi Muhammad itu memang di Rabiul Awal lahirnya, beda-beda. Kita tidak peduli tentang itu. Yang penting kita peduli bahwa Isa alaihissalam itu pernah lahir, bahwa Isra itu pernah terjadi. Kapan itu soal lain. Yang ketiga, yang juga kontroversi, ini terlalu banyak riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tidak masuk akal, tapi itu hadis. Misalnya yang sangat populer itu orang sering katakan, misalnya itu cerita bahwa Nabi menguraikan pintu-pintu masjid ada sekian, ini sekian, ini sekian. Itu ditolak oleh kritikus hadis. Kenapa? Karena pada masa Nabi bangunan itu tidak ada. Ya kan? Bangunannya tidak ada. Itu baru dibangun masjid kecil pada masa Sayyidina Umar. Baru dibangun masjid yang lumayan besar pada zaman Abdul Malik tahun 705, baru selesai pada tahun 754. Jadi bagaimana bisa Nabi ceritakan ada ini? Terlalu banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sejarah yang ditoleransi oleh ulama, biar aja, karena ini mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Termasuk itu ada yang masa Nabi bolak-balik 50 kali untuk salat itu, ya kan? Saya katakan jangan merisaukan Anda itu. Kalau Anda tidak mau percaya, tidak terganggu iman Anda selama Anda percaya Isra dan Mi'raj, ya kan? Ada hal yang dalam konteks Isra Mi'raj ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, dan ini persoalan mendasar. Yang pertama, yang melakukan Isra itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad diisrakan, bukan beliau yang Isra. Jadi apa namanya, biasa kita bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tidak. Subhana

0: الذي أسرى. Dan menariknya, Allah menguraikan itu dengan terlebih dahulu menyatakan subhana, maha suci. Kata subhana itu antara lain digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Jadi ini sesuatu yang mengherankan ini. Anda lihat pemandangan yang indah, subhanallah, ya kan? Sesuatu yang sangat indah dan mengherankan. Jadi didahului untuk mengisyaratkan bahwa ini sesuatu yang indah dan mengherankan. Baru asra, mengisrakan. Nah, digarisbawahi oleh ulama, jangan pernah mengukur kemampuan makhluk dengan kekuasaan Allah. Jangan pernah. Anda salah. Anda sudah salah kalau berkata ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin dalam ukuran makhluk. Percaya itu. Terserah rinciannya nanti kita katakan mau percaya. Silahkan, tidak percaya. Nah, itu sebabnya pakar-pakar berkata apa yang dinamai hukum-hukum alam itu sebenarnya hanya istisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita itu terjadi, kita katakan hukum alam berkata begini. Mari kita bertanya. Anda heran melihat air mencari tempat yang rendah? Heran tak? Tidak. Kalau dia ke atas, heran. Nah, kita lihat dalam konteks. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya kan? Apa yang dinamai sebab tidak ketahuan. Yang diketahui menyangkut sebab itu hanya bahwa dia terjadi sebelum terjadinya musabab. Begitu kan? Saya lempar ini pecah. Pecahnya karena saya lempar. Tetapi tidak semua yang terjadi sebelum sesuatu itu penyebabnya. Imam Ghazali beri contoh. Itu matahari terbit. Sebelum matahari terbit, ayam berkokok. Apa ayam yang menjadikan matahari terbit? Jangan berkata demikian. Suara yang terdengar dari dentuman meriam atau kilat sebelum adanya cahaya, yang mana lebih dulu? Dentuman lebih dulu atau cahaya lebih dulu? Hakikatnya cahaya lebih dulu. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Itu sebabnya disimpulkan oleh para pakar bahwa sebenarnya ada penyebab. Dan itu juga sebabnya mereka berkata, kita tidak bisa tahu persis. Kita tidak bisa tahu persis kalau menggunakan logika kita apa penyebabnya. Itu katanya seperti begini. Perusahaan asuransi selalu untung atau tidak? Atau hampir selalu untung, ya. Kenapa? Dia berhitung. Perhitungannya, menurut penelitian, mobil tabrakan sekian kali dalam setahun memerlukan biaya sekian, baru dia tetapkan ongkos asuransi, ya kan? Kita bertanya, dia tahu mobil apa yang tabrakan? Dia tidak tahu mobil apa yang tabrakan. Nah, begitu juga kita, kata ilmuwan ini, kita tidak tahu apa penyebab sesuatu. Sehingga agamawan dan ilmuwan pada akhirnya berkata ada penyebab dari segala sebab. Penyebab dari segala sebab itu adalah Allah. Oke? Jadi yang saya ingin simpulkan, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka saya tidak ingin kita terlalu masuk dalam rincian. Kita hanya dituntut percaya bahwa Nabi pernah diisrakan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat, lailan itu artinya malam yang sedikit, waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang wajib Anda percaya. Bagaimana Mi'raj? Wajib enggak? Kata sebahagian ulama, Mi'raj tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau enggak mau percaya Mi'raj, bagaimana? Anda tidak keluar dari Islam kalau tidak percaya Mi'raj. Tetapi kita harus berkata, walaupun tidak pasti ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran menyangkut peristiwa Mi'raj itu ya. Jadi jangan bilang nanti Pak Kores bilang tidak ada Mi'raj. Saya hanya ingin memperluas wawasan kita. Jangan gampang-gampang nuduh orang murtad, duro dan kafir, ya kan? Mereka semua punya alasan. Sekarang ini menuduh macam-macam. Oke. Nah, selanjutnya yang saya ingin kita pahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu riwayat bermacam-macam menyangkut apa yang dialami Nabi dalam perjalanannya, ya kan? Sekarang begini, hidup kita ini ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang nyata terlihat, ada yang tidak nyata terlihat. Saya beri contoh dari Al-Quran.
1: Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
0: Orang-orang yang memakan harta anak yatim tidak lain kecuali ya'kulun, sekarang mereka memakan api di dalam perutnya dan nanti akan masuk ke neraka. Nanti masuk di neraka itu kapan? Hari kemudian. Sekarang sudah makan api atau tidak? Belum. Sudah menurut Al-Quran. Hanya Anda tidak lihat. Itu banyak sekali. Ada seorang di surat Al-Hujurat. Ada seorang kepingin makan, mau makan, tidak ada makanan. Nabi terus panggil satu sahabat. Coba kamu ke rumahmu, antar dia ini biar dia dapat makan di sana. Dia diantar ke rumah, tidak ada makanan. Diantar kemari tidak ada makanan. Terus orang itu berkata dalam hatinya, sebenarnya ada makanannya tapi saya tidak mau dia kasih. Oke. Kembali kepada Rasulullah melapor bahwa tidak ada makanan. Terus Nabi berkata, kenapa saya lihat ada daging di minggu bekas makan daging? Ya enggak, kami tidak makan daging. Nabi baca, la yaqta ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi. Jadi kejadian sekarang kita tidak lihat. Tidak lihat kan? Setiap pekerjaan ada hakikatnya. Itu nanti kalau kita bahas di tasawuf, ada hakikat, ada syariat, ada makrifat, ya kan? Nah, ini jalan yang sulit ini. Sayyidah Aisyah pernah minta izin dari Nabi. Wahai Nabi, saya mau pergi menonton nih, ada keramaian. Dia bilang, boleh pergi menonton, tapi jangan ngomong. Terus Nabi mau ajar dia. Dia ingat, kamu ambil air kumur, kembali kamu tumpahkan air itu di hadapan saya supaya enggak ngomong kan. Jalan dia lihat ada satu orang tinggi, dia punya baju pendek. Tidak lama dia lihat ada satu orang pendek, bajunya longgar. Dalam hati Sayyidah Aisyah, mestinya baju yang pendek ini dipakai oleh yang pendek, yang panjang dipakai oleh yang panjang. Habis menonton kembali ke tempat Nabi, Nabi coba tumpahkan itu yang di mulutmu air. Dia tumpahkan yang tumpah darah. Hakikat itu yang ingin dijelaskan oleh Isra Mi'raj yang kita lihat. Ada orang berzina begini, ada orang begini, dan sebagainya. Yang kita tidak tahu kan. Yakinlah itu ada. Selalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Boleh jadi kita tahu itu, tapi kita tidak yakin. Kita tidak percaya. Nah, di sini kita baca, dia katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di tempat lain Allah ada berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Yakin itu ada tiga tingkatnya. Percaya itu masih mungkin Anda ragu. Termuka kemungkinan untuk adanya keraguan kalau masih percaya. Nabi Ibrahim pada muranya ragu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'mi? Apa kamu belum percaya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya sih sudah percaya, tapi ini belum mantap nih. Liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Jangan cuma percaya. Yakin itu tiga macam tingkatnya. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Saya tanya, tahu ada kota namanya Washington? Pernah ke sana? Belum. Yakin ada? Belum pernah ke sana kok yakin. Itu ilmu yakin. Iya kan?
1: Oke.
0: Ada satu orang lagi saya tanya. Yakin?
1: Yakin.
0: Kenapa yakin? Ini saya pernah mampir di airportnya. Dia udah pernah lihat atau tidak ini?
1: Ainul yakin.
0: Yang satu lagi ditanya, yakin?
1: Yakin.
0: Kenapa? Saya pernah tinggal di sana.
1: Hakul yakin.
0: Ini Nabi diisrakan, ditunjukkan ini begini kalau orang sedekah, ini begini kalau ini, supaya dia hakul yakin. Ketika dia menyampaikan pada Anda, kepada kita, penyampaiannya itu bukan teori. Penyampaiannya itu atas dasar penglihatan yang jelas. Ya kan? Itu deh. Jadi kalau sudah ada, sekali lagi saya kata, kalau sudah ada hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir, dan itu benar-benar bersumber nabi-nabi, paling tidak percayalah. Jangan berkata ini tidak masuk di akal, ini tidak masuk di akal. Saya kira itu sisi pertama dari perjalanan menuju Allah.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya kiwapi apik tenan. Kudung iki jure yoroyo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ku nyuwun pirsa rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
0: Mentes sih. Lho, lha carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lha terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ono sing gabuk, jagunge yo blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Smirman dari Clothing Clue lo.
3: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
3: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan yang nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Iya. Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
4: Oh iya? Terus?
5: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat. Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fitness ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Yubira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sengerman dari Clothing Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak, di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enggak baik.
1: Ujian ini apa loh esok ini?
2: Esok ini besok wayah ujian biologi.
1: Walah, kira-kira apa bapak?
2: Saya iya, esok ini wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yuk saya sinau.
2: Yuk, sinau, ayo.
1: Iki anu ya? Ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini foto.
1: Nah
2: terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh.
1: Anak kucing.

0: Pertepat promo setiap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, jubil alun-alun, Ponorogo. Tetap

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumber Langit, pukul 18.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songkolangit semuanya, dimanapun Anda berada. Dan senang sekali ya, di kesempatan malam hari ini saya Talita Melia yang kembali menemani ruang dengar Mitra Songkolangit semuanya di program Greha Warta Malam edisi siar Senin 1 Juni 2026. Hari ini Mitra Songkolangit di hari Senin ya. Hari ini adalah awal pekan sekaligus awal bulan di bulan Juni 2026. Nah, dan di momen-momen saat ini Mitra Songkolangit di awal pekan dan juga awal bulan ini adalah biasanya menjadi momen untuk membuat resolusi di bulan Juni ya. Kemudian juga kira-kira kalau di bulan Mei kemarin kita mendapatkan hal-hal yang kurang baik, semoga di bulan Juni yang akan datang kita sambut bulan Juni dengan penuh semangat. Kemudian juga di bulan Juni, di awal bulan ini ya, semoga hal-hal baik datang. Kemudian hal-hal buruk yang mungkin sudah terjadi di bulan Mei kemarin tidak akan terulang kembali. Nah, Mitra Songkolangit, hari ini di hari Senin di tanggal 1 Juni 2026 ya. Hari ini sekaligus memperingati hari lahir Pancasila. Jadi Mitra Songkolangit ya, dalam Pancasila ini bukan sekedar dasar negara, tetapi jiwa dari setiap anak bangsa. Lima sila satu jiwa ini menyatukan keberagaman, menggerakkan gotong royong, dan membangun Indonesia yang adil dan juga beradab. Nah, jadi Mitra Songkolangit, kita hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian ya, mulai dari menghormati perbedaan, kemudian membangun persatuan, dan tentunya mewujudkan keadilan sosial. Kita rawat persatuan ini sebagaimana para pendiri bangsa telah merintisnya, dan tentu kita mengucapkan selamat hari lahir Pancasila, bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur.
1: Dan 9,2 Radio Singgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songkolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Greha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Greha Warta.

Kluna Shazaira, Mouse Spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giffel Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giffel Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giffel Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nusantara, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Jadi kesempatan malam hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Mitra Songlangit, bahwasanya hari ini di hari Senin 1 Juni 2026 diperingati hari lahir Pancasila. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Pemkab Ponorogo pada Senin pagi 1 Juni 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran Forkopimda, ASN, TNI, Polri, pelajar, serta berbagai organisasi kepemudaan. Dalam amanatnya, pelaksana tugas Bupati Ponorogo, Listiarita, menyampaikan bahwa hari lahir Pancasila merupakan momentum untuk mengenang sekaligus menghargai perjuangan para pendiri bangsa yang telah meletakkan dasar negara melalui semangat persatuan dan kebersamaan. Nilai-nilai Pancasila menurutnya harus terus dijaga dan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Listiarita juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi membangun Ponorogo dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam setiap langkah dan kebijakan. Kehadiran generasi muda dalam upacara tersebut diharapkan menjadi bukti bahwa Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini diharapkan semakin memperkuat semangat gotong royong, toleransi, persatuan, dan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Songgolangi. Ya, Mitra Songlangit, jadi peringatan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan ya, melainkan pengingat bahwa nilai persatuan, gotong royong, dan toleransi ini harus tetap menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Di era digital yang penuh tantangan dan perbedaan pandangan, semangat Pancasila ini menjadi perekat yang menjaga keharmonisan bangsa. Dan semoga peringatan hari lahir Pancasila ini menjadi momentum bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda di Ponorogo, untuk semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta lingkungan yang rukun, toleran, dan mampu bersama-sama membangun Ponorogo yang maju dan berdaya saing.
1: Dan 9,2 Radio Sanggolan Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songlangi yang baru saja sanya, tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songlangit FM. Jadi untuk Anda Mitra Songlangit yang mungkin di malam hari ini baru saja mendengarkan radio, baru saja menyalakan radio, nah ini jangan khawatir karena Mitra Songlangit tetap bisa menyimak ataupun mengakses kembali informasi yang sudah kita sampaikan sejak pagi tadi, pukul 6 pagi sampai dengan nanti jam 12 malam. Jadi Mitra Songlangit, sekali lagi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lha piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku bayar duit palsu. Yang foto-foto palsu nek kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jawa.

0: Kan Kulangi Media. Mitra Sanggulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangit.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang nih.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kibul alun-alun, Ponorogo. Tetap.

Ya, Mitra Songlangit masih di 99,3 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di malam hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Dan kalaupun Mitra Songlangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Mitra Songlangit mau berbagi dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau sekedar say hello dengan kita leh. Sekali lagi, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Atau di malam hari ini Mitra Songlangit, untuk Anda yang mau request lagu dalam malam hari ini, lagunya genre pop Indonesia di tahun 2020-2026. Langsung saja, sekali lagi bisa kirimkan melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992.

Ya, Mitra Song Langit, di kesempatan malam hari ini kita bergeser ke informasi dari Ngawi. Terkait dengan itu, Polres Ngawi di bawah kepemimpinan Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat melalui layanan call center 110. Sebagai bentuk respon cepat terhadap aduan masyarakat, personel Polsek Paron bergerak cepat menindaklanjuti laporan terkait dugaan aksi balap liar di kawasan SP4 Gerdon, Jalan Raya Peron Jogorogo pada Senin dini hari 1 Juni 2026. Kapolsek Paron AKP Muhammad Nurharis Al menjelaskan bahwa setelah penerimaan laporan melalui call center 110, petugas piket bersama tim quick response Polsek Paron langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan patroli di sekitar area yang telah dilaporkan. Hasil pengecekan menunjukkan situasi dalam keadaan aman dan kondusif. Petugas juga tidak menemukan adanya aktivitas balap liar sebagaimana yang dilaporkan masyarakat. Langkah cepat tersebut merupakan bagian dari upaya preventif Polres Ngawi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada jam-jam rawan yang berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Polres Ngawi juga mengimbau masyarakat untuk terus memanfaatkan layanan call center 110 guna melaporkan setiap potensi gangguan Kamtibmas agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Kecepatan respon aparat kepolisian terhadap laporan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam pelayanan publik. Meski laporan balap liar tidak terbukti saat dilakukan pengecekan, tindakan cepat yang dilakukan petugas menunjukkan keseriusan Polri dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Dan semoga Mitra Song Langit, sinergi antara masyarakat dan kepolisian terus terjalin dengan baik melalui pemanfaatan layanan call center 110 dengan partisipasi aktif warga dalam melaporkan potensi gangguan

Ya, Mitra Song Langit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 20.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hei Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Sekarang melelai stand. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang spesialisius. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong.
4: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah, Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Hal anjir ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Diwati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan kari dudut.
1: Wedian wiki.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik apik tenan. Gudong iki jure loro-loro, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Kok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo
4: ngono, Pak? Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putin, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
3: Nah, carane nganggo?
4: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
3: Lah terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
4: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
3: Masuk, Pak.
4: Ora ono sing gabuk, jagunge yo blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
3: Nah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Kangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulur Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak jelas panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Gih, pinarak mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
1: Niki lho mbak, badhe cukur soalnya preoniane. Rambutku wis dawa lak suwumu aku.
0: Walah nggih gantel. Niki sak derenge di kramasi riyen nggih Mas. Kersane resik nggih.
1: Nggih, mbon manut mawon kula, Mbak.
0: Lah niki rambuté jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng nggih, kersane ketok awet nom ngoten lho.
1: Nggih, Mbak. Pripun saene mawon kula manut?
0: Pun rampung niki Mas. Terus niki badhe ngresakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model sak. Niki.
1: Wah lelah mbak, kulai pengennya cukur gundul mawon lho mbak, mbak ben sirah yenteng.
0: Ah lelah kok ramong kat mau to mas, mas.
1: Lihat jendengan rata kok mbak, mbak.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak untuk terus.
2: Untung itu bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, rasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, Bang.
2: Teh jus. Ah, seger.
4: Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan hebat untuk terus ini.
5: Makanya ganti SMU dengan

takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.

dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songgulangi. Jumpa kembali bersama dalam program Graha Warta edisi 1 Juni 2026. Alhamdulillah Juni bulan baru sudah kembali hadir menemani Anda. Saya Heru siap hadir dengan beberapa informasi gitu ya. Beberapa update terbaru di berita malam hari ini. Ya mau bergabung, ya mau merapat dan juga berbagi informasi di 0811 3555 992.

Bila, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.

0: Lentur, dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital.
0: Loh, Pak, dia cetak stiker bahkan nota full warna. Ditambah lagi karyawannya profesional dan ramah.
1: Jadi, ayo ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat,

0: Nusantara, informasi dan solusi.
1: Masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Masih bersama saya Heru dan Mitra Songgolangit. Untuk Anda yang lagi mendengarkan saat ini, Anda sedang menyimak dalam program Graha Warta.

Ya, Mitra Langit, informasi terkait kecelakaan seorang pedagang sayur keliling bernama Sitin, 57 tahun, mengalami kecelakaan tunggal di jalur perbatasan Desa Menang dan Desa Maron, Kecamatan Kauman Ponorogo. Korban bersama sepeda motornya terjun ke dalam parit setelah diduga kehilangan konsentrasi saat melintasi jalan tikungan tajam pada Senin dini hari. Akibat kejadian ini, korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius di bagian kepala dan juga wajah. Kepala Desa Krebet Muklas menginformasi bahwa korban mengendarai sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor polisi AE5719UA. Ketika tiba di lokasi kejadian yang memiliki medan menikung, korban diduga tidak fokus sehingga tetap melaju lurus. Beruntung sejumlah warga yang sedang beraktivitas subuh dan pengendara lain yang melintas langsung memberikan pertolongan. Korban dievakuasi dari dalam parit dan langsung mendapatkan pertolongan pertama di Puskesmas Jambon. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban mengalami beberapa luka robek dan juga benturan cukup parah. Mengingat luka di bagian kepala yang cukup serius, Titian segera dilarikan ke RSUD Dr. Harjono Paju untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Ya, selalu berhati-hati Mitra Songlongit buat Anda yang berkendara ya, apalagi ini kasusnya subuh-subuh ya. Wah, ini bahaya banget gitu ya. Apalagi jalannya yang menikung tajam kalau menurut informasi, dan kalau malam biasanya juga penerangannya kan ya cukup kurang gitu Mitra Songlongit. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebabnya ya. Nah, dimohon untuk Mitra Songlongit selalu berhati-hati ya. Selalu pastikan kendaraannya utamakan yang motor-motornya semuanya dalam fungsinya semuanya normal gitu loh, jangan sampai yang mati lampu, wah itu malah lebih berbahaya lagi gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang penyebabnya kan masalahnya juga banyak gitu Mitra Songlongit. Nah, salah satunya itu juga harus jadi salah satu yang harus diperhatikan kendaraannya sendiri, apakah masih layak atau apakah ada problem gitu ya di dengan kendaraannya, karena itu juga menjadi salah satu faktor ya, salah satu faktor yang bisa membuat kecelakaan itu terjadi, salah satunya ya kendaraan Mitra Songlongit sendiri.

0: dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jilutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Sokara melolais, Tan. Ini sih Will God approve. Giliran ku bikin yang special delicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Maka nikailah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikailah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.

0: Purnama.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya, nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan, loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Mustafa Moli, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kenu Family punya pelindungan Tusset Elhat. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Wis, jangan. Pancung jos, tenan top Marco.
5: Ora apa to, Pak Nih, kok jajus-jajus
4: gitu. Ini atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene asine tanduranku.
5: Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedhang lan liyane. Pak Durung Durunge, sing tanduran gedung ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saya jemal hati?
4: Ya, iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mas setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tabletnya luwih gede
5: ngono to masin cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa ta
4: ya jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
5: carane nganggo piye pak
4: wis wacanen dhewe nek kemasane aku selak budal menyang kebon lho
5: ya bapak kira
4: pupuk kasih si Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
6: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
7: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: Sendirian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang neh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga.

Sebelum kembali di Radio Smoke, kita masih balik lagi sendu menemani kamu ya. Kalau hari ini masih bersama lagu-lagu kenangannya dan juga lagu tempo dulu sampai jam 12 malam nanti. Lagu yang baru saja saya putarkan adalah Angel Puff. Pernahkah dulu? Dulu ya pernah gitu. Kalau ditanya pernahkah dulu, kayaknya dulu pernah gak sih? Mungkin Mitra-Mitra juga pernah ya, pernah melakukan sesuatu hal gitu ya. Apa itu? Ya gak tahu sih, konteksnya saya juga gak tahu. Ini kita ngomongin apa sih? Ya kita lagi menikmati malam hari ini dengan lagu kenangan aja gitu ya. Ya mungkin Mitra-Mitra juga lagi rasanya yang sama gitu ya. Lagi hari-harinya masih seneng-seneng aja, hatinya juga masih berdebar-debar aja gitu ya. Yang lagi di Ponorogo, luar kota, luar negeri, dimanapun Anda berada, semoga yang baik-baik selalu. Selalu apa ya? Selalu untuk kita semua gitu ya. Oke, saya masih lanjut lagi. Ada

Hari ini hari Senin 1 Juni 2026. Mungkin banyak yang lagi libur ya hari ini, karena kebetulan hari ini tanggal merah Mitra Songo Langit. Hari ini kalau gak salah hari Pancasila ya. Nah, mungkin banyak yang lagi nyantai, banyak yang lagi gak ada kegiatan atau gak ada aktivitas gitu ya. Ya udah, santai-santai aja. Karena ya memang ngapain gitu ya, malam-malam gini ya paling enak ya, apa sih kalau gak nyantai gitu ya. Jangan terlalu dipikirkan sesuatu hal yang susah, yang berat-berat gitu loh. Apalagi kalau malam itu memang bawanya pengen yang slow, slow, slowly, living only gitu loh. Jadi ya nikmati aja, mau apa lagi gitu kan. Ya, satu lagi buat yang lagi ngerjain tugas atau lagi masih lembur, yang tanggal merah gak ngaruh gitu ya, it's okay. Saya pun juga sama, masih menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Pokoknya tetap stay tune aja, bahagia selalu untuk Anda.

0: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Stokling Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Stokling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Stokling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai.
0: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Stokling Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Stokling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Stokling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dan 9,2.

musim kemarau gitu. Harusnya loh ya, kalau menurut dari BMKG sih harusnya seperti itu. Tapi ya kita nggak tahu juga namanya cuaca gitu. Kadang meskipun kemarau tetap aja ada panas, ada hujan-hujannya dikit gitu ya. Lumrah lah ya, karena ini ya namanya cuaca itu nggak ada yang bisa nembak juga loh, kita langsung langit. Apa lagi yang nggak bisa ditebak? Pastinya pikiran manusia atau arah hidup ini gimana sih sebenarnya dunia ini berjalan, dan apa yang sebenarnya yang sedang akan terjadi gitu loh kedepannya, nextnya. Dan untuk Mitra Songgo lagi juga, selamat malam aja nih untuk yang masih dengerin sampai saat ini. Dan mungkin beberapa hal-hal yang baik ya tentunya. Harapannya sih hal-hal baik itu akan selalu hadir, akan ada di menemani Mitra Songgo lagi semuanya. Dan semoga hal baik itu akan selalu menyertai Mitra Songgo lagi dimanapun Anda berada. Dan Heru di sini juga berharap kita semuanya selalu apa ya, selalu bisa menjadi seperti yang kita minta gitu loh.

0: Hei Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sherman dari Clothing Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan yang nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wing

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh? Oh, teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan ibu untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan.

untuk 13 Mbps hingga 489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai 100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

guna Shazaira, mouse pilnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutasinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.

Selamat pagi Mitra Sogolagit, kembali lagi di Radio Sogolagit 99,2 FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Di kesempatan kali ini bersama saya Jimmy Wakikong yang akan berbagi informasi ya di program Geraha Warta Pagi episode kali ini atau di bulan-bulan baru ya, 2 Juni 2026. Semoga di bulan awal-awal bulan ini kita diberikan kepenuhan atau kebahagiaan ya, karena memang di bulan-bulan awal bulan merupakan awal yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja ya, karena atau buruh seperti kita ya, karena di awal bulan biasanya kita sudah menempuh yang namanya gajian. Jadi di awal bulan ini kita riset kembali ya, kita mencoba untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan selama

Sama sebulan kemarin dan kita akan mengevaluasi dan lakukan yang lebih baik pastinya ya di bulan sekarang. Dan informasi pertama kita berada di informasi cuaca meteorologi terpantau juga di berbagai daerah di Ponorogo ya. Memang kebanyakan mengalami udara kabur dan juga cerah ya. Ada tiga klasifikasi yang berada di Ponorogo, terlebih untuk daerah yang memang cukup pegunungan ya, di daerah Pudak dan Ngebel mengalami kabut asap ya. Memang di daerah pegunungan seringkali ya kalau pagi-pagi itu memang berkabut ya. Seperti juga di Tawangmangu, Sarangan itu memang kalau pagi-pagi memang cukup berkabut. Dan selain itu Mira Songgolangit terpantau cerah dan juga udara kabur. Jadi bagian bekerja ya kan, ingin beli sarapan atau lain sebagainya silakan saja. Tapi by the way memang hari ini cukup dingin sekali ya. Biasanya saya tanpa jaket pun tidak begitu kedinginan, tapi di hari ini memang cukup dingin sekali Metro Solo. Jadi ya persiapkan jaket ya. Cukup dingin di pagi hari ini tadi ya, kalau berangkatnya pagi. Tapi kalau siang ya itu bebas aja ya, mau maki jaket atau tidak itu sesuai kenyamanannya masing-masing lah. Dan juga Metro Solo tidak lupa bagi Anda yang mungkin berkendara dari sejak malam tadi ya, belum istirahat hingga saat ini, diharapkan ya menjaga badan agar tetap fit ya dalam berkendara, karena khawatir nanti terjadi yang namanya mikroslip. Karena mikroslip itu memang salah satu penyebab daripada banyaknya kecelakaan yang terjadi di dalam dunia berkendara gitu ya. Jadi pastikanlah manajemen sendiri ya, kiranya butuh istirahat, segera menepi dan istirahat. Selain terasa lagi yang memiliki informasi berkaitan dengan arus lalu lintas, cuaca maupun peristiwa, atau mungkin hanya sekedar ingin request lagu, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sogolaget FM.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju, dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang nih.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, jubel alun-alun, Ponorogo. Tetap

0: guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Sekarang melelai stan. Ini sih Will Goes Approved. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.

So, kembali lagi di Radio Sukulagi 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Jombang ya. Tak ada suara gaduh, tak ada teriakan minta tolong saat sebagian besar penghuni kos Davina di Desa Balong Besu, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang terlelap pada Senin 1 Juni 2026 dini hari. Dua pencuri bergerak dalam senyap. Mereka datang sekitar pukul 00.59 waktu Indonesia Barat, berpakaian serba hitam, mengenakan penutup kepala dan masker.

0: Kedua pelaku bahkan melepas alas kaki agar langkah mereka tak menimbulkan suara yang bisa membangunkan penghuni kos. Rekaman CCTV memperlihatkan bagaimana keduanya masuk dengan tenang ke area kos. Sesekali mereka celingukan memastikan situasi aman. Setelah menemukan sasaran, para pelaku mulai menjalankan aksinya. Dua sepeda motor milik penghuni kos menjadi target. Motor Honda Beat Street bernomor polisi S2108EAR dan Honda Beat bernomor polisi S6949DP yang terparkir rapi di halaman kos tak mampu lolos dari incaran komplotan tersebut. Dengan kerjasama yang terorganisasi, kedua pelaku menggotong motor keluar dari gerbang kos. Setelah berada di luar, mereka merusak kunci kendaraan sebelum akhirnya membawa kabur kedua motor tersebut. Semua berlangsung begitu cepat saat para penghuni masih terlelap. Kedua kendaraan mereka sudah berpindah tangan. Kejadian itu baru diketahui beberapa jam kemudian pagi hari. Para pemilik motor dibuat panik ketika mendapati kendaraan mereka tak lagi berada di tempat parkir. Harapan bahwa motor yang dipindahkan segera pupus setelah rekaman CCTV diperiksa. Di layar kamera pengawas itulah terungkap bagaimana dua pria misterius menjalankan aksinya dengan tenang dan tanpa suara. Pemilik kos Wiwi berusia 53 tahun mengatakan kasus pencurian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Petugas juga telah mendatangi lokasi tersebut ya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Sementara itu Kapolsek Diwek AKP Darul Huda membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya penanganan kasus kini dilakukan oleh Satreskrim Polres Jombang. Kejahatan tak selalu datang dengan cara yang mencolok di tengah malam yang sunyi saat penghuni kos merasa aman di balik pintu kamar mereka. Dua orang asing berhasil masuk menjalankan aksi lalu menghilang bersama dua sepeda motor tanpa meninggalkan suara. Hanya rekaman CCTV yang kini menjadi saksi bisu jejak mereka.
1: Songgolangi.
0: Ya jadi mitra Songgolangi jangan lupa ya ketika memarkirkan kendaraannya pastikan kalau khususnya yang mungkin sedang di metropolitan ya, di kota-kota besar dan lain-lainnya, harapnya untuk mengkunci stang ya. Walaupun memang ada juga, meskipun sudah dikunci stang, tapi memang mereka berdua dan menggotong ban depannya metro lagi. Jadi ya tetap berwaspada dimanapun berada. Kalau di kos ya, kalau bisa memang kalau masih muat ya ukuran kosnya dimasukkan saja sepeda motornya. Alangkah lebih baiknya mitra Songgolangit. Jadi ya ini menjadi pesan atau ya apa namanya untuk kita semua ya agar berhati-hati dalam menaruh kendaraan dimanapun berada. Ya kalau tadi ada lagu dari Saulia dengan judul Tak Selalu di pagi hari ini yang mungkin seru ya untuk didengarkan. Dan selanjutnya akan ada lagu dari band yang cukup terkenal di tahun 2010-an ya, dari band Sheila on 7 and enjoy in your music.

0: parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai.
2: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon bayi-e? Cek bingung aku mbak.
2: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e ki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anak e jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Jadi anak e Ramsi.
1: Ye, apik toh.
3: Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
4: Bunda apa?
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan Tusset and Heart. Formula Teto antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok ya Bang.
6: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Sungguh Langit.